0: Kau bilang yang pandai kai.
1: Visai. Cyber Avakashi. Langkia Hadagasma. Live FM.